aku ya rakal kasar mana kaya yo dongurnya bangun satu ada dari nawoi woi ben woi ben ya kang ada kalau gitu. Oh, man, oh, man.

0: Yodang I'm got Bear Mac Show, 7 o'clock, Dango Yorong Radio.
1: Yo, I'm Yako Adrian Groovy. Yo, Dango Rakam Dao Bear Mac, on the call Galen Coy, Banangaranga Europe to Napale, Rangele, Karname, Arungam Gaya, Banan, Major Jalkren, Monatan, Gorman, never Naranana. Bevel me agachen ya rakkun ya kaptura nanam ya ko dango milkar lalala rakkun gun pra lukku dare yurun na pen ya ko milkar yun yurun ga lingun la napan wal ngain nge jal kem ya ko korum korum korum nge nok korum nge nok ko la ngulu wicir ya ya unda yo pra ngai ha markap me milkar nya ko man mak nunu nya ko nya enam dango nga Bitan mga na namulo itin ako nung kumalerop to na. Lop, nabalo mo muna na napan. Kano min nga. Nung nga urgit mo na ito nung ko. Muna na lop to na kapag kami ng boiling. Diba na? Ako min dadas to na. Biyo, biyo na yung araw nga binang bilyam yun. Nalam nga nung kumala lop to na nabro nga. Biyo alam nga araw nga. Pa, jat to na kaya rin. Otto, bye, Runan Bla, Barakun. Bye, Bama, Win, Rumbal. I am not a look to Manabana. Mariam. Chatunia. My mom. Then I'm there, Jagajagan, Agar pure bread bermulukur, nanam ngacen, nyako. Milker ini juga lain-lain. Ngacennya, nengaya nanam gue, ngacem nana gue balawa, nana nyako. Hei, wawa bicara. Hei, tahu mana nana nyako le? Nah, wawa bicara. Nana bicara nyako apa? Ki juga bicara gue nyako. Palangan yang biar tenang kau merca na. Anu kamu nak pula melomar bat? Anu kambing orang muluk kurung lo. Kalau kule, kau ambale. Pihalim, aru mengabe apul ma majal kom. Majal na jatun, jatun kagut parin. Kalian lim biar tenang dalam duit. Kangan biar pula jatun. Abalolan nanga. Anu biar lem dollar pun dartun. Juru dis tiga nyak kau lebih jen. Tawatun am dengan bilang na benda dolphin bilang na bulan beri mana bilang na. Abulung ada anu namanya kau bingung lem kau na yang nago peace tu na. Biar lem am na mohai na tengok dollar pun buku otto lambar otto eramaria. Tawatun mana na. Am dengan lo mana mitun maga cukur me. Eh, cukur berut, nee, beri ya, tutut juru Maria. Kabe apa melari man? Angat tembe angu. Tiada kab, angat tembe angu. Kebak tembe tu kau ada jauh quick, cina beri kau beri lop beri. Angat tembe. Ayo, beri nya.
2: Pandai, orang orang ada, ada.

Kalau kamu ready, ada pengurus jengol, tunjuk sekolah ngol. Ayo, ini makan aman.

0: Joo, tää on mä tein TV, joo, täällä ei näytä, tää on rakka.
1: Nukuakaan, prakpa.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on
3: Yakka ngaya. Angun na bilang ay karwa niya ka nawi. Nawi yan na. Yes. Ya kumero, nawi. Na ba ra kam sa. Bel mo ka o ka nga pra bilang.
0: Nya bile bile
3: nga na. Nga na sa sa tra na bilang nya kunya era na. Ya ta nya. Ba mer. Ni. Ba ma ya na pro ni ka mo kole. Ka nga pra ta o. Pala ana bel jam kole. Kolong le, kuhul buta ada kamera. Kang apa? Tahu, mana? Kang apa? Eh, muktra, saya found muktra. Bulak aku nak ada found ngama.
4: Itu lain orang
3: yang kau yang. Nah, nah,
0: nak berangan?
3: Mak wangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu le school, paman school belakang dah pam, school anak perlu le benista, macam nyerap tu anak perlu shop lah. Sula, paman kau ni wanga, ngadu, anak pengalaman benar ada orang, unyi anak perlu ngat tu lengan shop, taran orang. Aku unyi anak perlu taran orang, ketua lagi record jengkang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kadua lah nanti le pun saya nampak entara orang. Enam le child care center, na ngai tengok belakang. Undi lah nampak orang ngai entara arah macam naui world malay.
0: Eh,
3: tengok ni naunya, anak kadua ngai we. Naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pun gue aku technical school ya aku.
0: Yeah.
3: Baru ni anak pun post primary orang gue unyi 10 gue, yeah 10 gue kalau pun gue na unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun na, angun dia wang anak pun gue kalau adult education center ngatil gue. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang lah ngah 15, na milenya 16 milenya orang belang lah. Balai yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk orang ngatil ni jama literacy center orang. Unyak aku ngatil ni first pun dia jama orang. Yo, golongan apa orang le tak kalau tak paman.
0: Agar ajar tem.
3: Kalau nggak perlu lihat, spesies cak macam shop li. Rupiah ada macam mana pun punya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuan lah, urulana. Muda kali tu nya, ipulana yang macam ni. Ipulana. Kalau yang perlu lah. Panik kita nak berjalan kita ke anak, baru nggak lapor mereka.
0: Nih,
3: boleh kerja. Panik kita juga nak ada kul juga nak ada penting juga.
0: Wah,
3: nggak tadi pak mana pun drink kabur.
0: Abu.
3: Lau enak beri. Wang kita masih cerita beri cerminnya teh kalau. Tiang kita langsung beri tiket sih teh kalau. Tengah kita orang teh kalau. Telulu ban bapu melil yul nganya rikau ko pinjural balanya lah. Rangi pada kalau mil minyana yul nganya. Ali dia yang anak perungu kayul kalan ini.
0: Baful nak
3: kalan ni nak mengulir dengannya. Cuma yang anak perungu kalan yang tu namanya. Aku punya kalau anu malah berkat orang yang orang yang orange warna apa ni ni tu ni. Banyak yang berkulit tu ni. Kalau mix, banyak berulim nabi nane ni tu dia nanya. Aku pernah ni mati ni, punya kaya kata ni nak kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, buku ni nak kula, nak ni. Nau nana kui aja nana oleh jor mana pernah niat lah. Nah memang boleh nana, naya niat dari mana kulungi nya pernah nana oleh nana. Unu nana niat, tapi nana unu ya aku nya pi. Rangi ngura pernah ngura ya. Mungkin mah.
1: Iya.
3: Abah itu yang belum je. Apa nya yang betul betul ukan nana lebih bermat ya. Marah nya nana pernah ukan nana. Rangi ngura lebih panik lecualah. Makan nana naya friends kui kena.
5: Yo limur kangama, yo ngurai dia tiar palma, yo main mak.

0: Yo ngai mea ko en rukurui ka ka tra mga tango wuf nga ka tango ero pangade ora kram tao Winston do tana lingko yutta ora yolong ngo tao ka program tana lingko.
1: Yo dal mo ne miwaj ne yak kamari yama dal mo yori ne ngo wuf mo ne almo bikka biari nya mala ner kalabos lagi bit pois tama la ne mala ne bang bang activities ne ngola na boat wega feeling marti support wana gaben bunga no na adwat mama na wanga ngo abele nya malek tv so yo ya kan mo active list about lifestyle al mo ngo ngo abne adwat to namal dia ya kan mo the insight pa malang ulana mala na always to ma do ga ya abne activity ulana abne na kon fitness ko ga ne ko hunting ro yo
0: yo ga jin na kon itte yo 2024 yo na ni ma program boleh takum
1: dengan ada program dari si alam gua beli yang malah irta me alam gua dah kami apa ni alam gua main sport malah efek test alam gua efek nama jalan me ya orang ngamen nama yang boy so anyone efek test guys dah me wajib alam gua main sport tiap punya ngangu kan nengu irta langu so get along apa ni this year yo beli yang ni even rapid yang ni lakama dikim ni jangan mahu harap paling malah ni apa na but way to a ritmo able rules mengi melmo kan netendo ne benna a try ga da balayong ben ne young boys tamala ne ben mulkur ma mana so that can have understanding able fit cha me ga belnya ora ngun ga no ga goluman mai nga bena this year ne ngun kon kan every new year swel ga mai banal mo ga try goluman ben am style ben
0: yo thank you no malango butri tindao tambal yo ngore re ole
2: ngun don ji re

0: radio.
1: Yo dan mi tuvulo nga ma biar magtao.
2: Gamin ko na. Baba na. Aruka na uni punna na puliwa na kuya pa kana rangila. Rangila pa ngatliwang.
3: Yo eh.
2: Burum-burum. Betul lah kan. Wei, nama jengkar. Mak jarung ya, Mak. Wangal. Aku minta
3: Mak. Bicara tahu.
4: Nih.
2: Mainnya jaga perawat. Mainnya tahu ya. Mak tinggal belakangnya family sekunan bim. Jaga burum-burum. Kui yang ada belakangnya orang kok. Kamai pal. Iya. Jaga aja orang kok. Abi pernah perlu dari karo after school, dari rob tala karun tala kor, baka muang ada orang kangen na, pala ya rob tu nale, kunda wana perlu pula obanya laru na, mangaja kunda brown, obanya obanya kacit, mangaja ka cik, mangaja, irungu ni mending special mending paling kunda mending, yang mana perlu ni lakar, nama ngucu miru mangaja kunda. Abi beli ramai kunda. Wapa ni nak perlu ni mana? Nanggalan pernah kupai orang ni, kupai direktur ni perlu. Jual kopi ni nanggalan ni. Kamarang wapa ni nanggalan ni, pelakaran ni nanggalan. Nak kuna kam darah moyaku. Minta urutku, chicken jamah meru, chicken ada lada jamah. Abi punya, tak kamera pula, mera priya mera jalan orang ni nampak mana. Felicity, aku, Teka. Felicity, gajah kebi. Teka. Felicity, gajah Miss Ross, yo. Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri mer Teka mri. Walau nak anak, walau ni, wika ni anak pun gulali. Ka, drink, nangkap pun nanti ka. Balanya ni, biskut na nanya. Baru nana pun. Baru flower aku tu nol balangku. Biru pun punya, wakin ku. Kok tu nak lepak kau macam ni, lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi? Kau orang nak perlu ngoleh nak kap, apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat ya. Saya kalau dah angkat pun kau terus bingung, biar aja lah. Panu ni tau. Atas kalau ngerti minyak ni golong le, golong lah mai yang le, pola tekam le, ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ispola dia cip ngerti aku pola kali, punya kali. Mana pun kita mau ngerti minyak le, ngalih ngerti minyak ngerti minyak. Baik nak kena apa kau betul lebih le.
4: Okay. Em,
2: nak kau mana kau nak pukul meter ni? Ya nak pukul meter. Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama. Kau ngori cuma dia. Ella nuna nama ni. Kami Ella nak talakar punya nama. Maaf, kami jangan mungu berani berani berorang itu. Jangan mungu berani. Kita ngat tu ya marci berani. Tu ya berani. Ya itu berani taruk. Jangan mungu taruk.
3: Jadi aku berani. Kurawangga.
2: Ni, macam yang mana? Berana, berana, berana, berana, berana.
4: Mak, tu mama kau tu rali gong macam.
2: Walalah yang uli. Kebi ada jodoh mama langsung tap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angkat nak pun kau orang orang ni. Repo. Gol, enak beri.
4: Yeah.
2: Mal macamnya apa? Ko, nomor ko. Kalau mesti fasa cara ben, awal izin kan orang le. Kawan kan anak pun pernah waktu otot nak luar ni. Apa berle?
1: Tar
2: ben. Ran kan ni kata enak. Kau finish tak? Kau anak pun pernah cara na. Amari tinjau nak kawan nak otot ni. Ya.
4: Berle
2: otot nak le. Anu yang mereka kerjil tak? Kau cara nak muka yang mereka. Warun minyak ni le pulang kena mereka.
4: Oh,
2: bilina, kaje. Warun minyak kau le, pengal pengal pol merin pol bapa kau. Warun minyak le, kau next day jaga school kau nana minyak le. ngara ko bian de pokko mar te te kangai pamal ngara ni bin chulo ra dar pamal
4: mara kare ngo jo tarain
2: mi wala la koi ra koi na ngai wan kan jo mi akto ngai ngon mi akko e puna no no tu ya pokko mar te bin kala wala pokko mar te ngai ni wal kamat bro wuttu na benara na ngara ni ngaya ko pumu da pamal ni bin chulo bet mamla tar pun bintil kuna ya ka kan na bang ai ruwan ka jangai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven na for multi grad kunya na ber mari una ai mat jinga pa ke nga jabra dan dik ya okay who won begin na ni ka ba am la api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay ni anar bia
4: nar batao
2: nar batao

0: Makanya tahu palingnya beli yur kang apa ya palingnya. Ada yang unal anak ngoyor mu. Anak ngoyor mu nampak lebih tindakan punya. Wang apa? Main aja wang kandungan demi yang baik. Karena ngarat tebal berarti outstation. Nah, nam nawin aku. Kurwin. Palangai bicara kam memang. Arti ni tu yuri tu bagi nak kenal ku malah nama sign malahnya malah boleh ku wine mill karet boleh walau ke guide nau jama boleh tu ya ramen ku ayat nak kawang apa cengkam memang pada ni tu kajuruk pun itu wang kain wine mill itu juruk pun kabil unit tu makun kulil maktunu pang wonder ni tu kau wang kain itu pas ramp kabul wonder yur nga inan win daw in grupo ni pala nya win namo na 1 mil mak 5 mak 6 1 mil mak 5 or 6 rep mala kang ay dara dual jaul pa ka bejar we na dal win jam meter jam meter that to win meter namo na na we na 1 mil 21 mil od namo na 30 rep jan ay ka ay mar do balo na bejan mangay ngay dal holman bejan ngay ka Pele, you go past this way, Wangai ramp, and you go Kabulu 1 mil, Kabulu ramp, bejar, ngai ngai ngama, bejar, wai tole win na, yakar ngarat tu berju bejar ngai, Wangai jayul mo, tau, dole Wangai jagal ngabra tau, tau, bulu ngula tau gal ngabra, kam, ngarain tu, ngarain nakun gana, bala bulu nakun warpam, makarat tu kui, gurupun malang tau, malakal ngabra palanya malah, Awal ini kamu lah itu melengatkan kau ngabra, kamu lah tahu balik nyamala ya. Anu matu merci kang itu ki, nawi atu nawi marang, nama langkah nirpung itu ki nawi radio le, which is main mak tangan kau ngabra lembro. Abalai.
1: Yo tuan maka yo radio ngama, ngarang yingi aku yola, yo jujut nang.

0: โอ้ว่าเราพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดแต่นั่นกูยังอยากขังอะไรมาเองกี้ก็ปั้นอะไรกันก็รุ่นมาแล้วตารุ่นมาแล้วจวารีบันกูนั่นไม่จริงกันแต่นั่นกูเลยงงว่าแบบไม่เลวร้ำก็ดิรุ่นมาบังเอ็มมันเงี้ยบันแบบพาสเวิร์ดมาที่นักกูมาแม่คุณพาสเวิร์ดอยากกู spread the word ปั้นอะไรมาเองกูรู้กันอ่ะพงศ์รักกันแล้วจวารีแล้วจวารีมันตารุ่นนั่นกูโคตรกูแล้วจวารีมันตารุ่นน้ำมันยันมาเลย
1: Nakun marakumadi minimo daruk kumaj kap tiang balakayur mo nakun yute kumaj tu papu payang ujama ka marakalaru maratumar marmay tu unikap pilimap niwalkan ngatil ulko bandu malajama so marakal kumrungur bil translation ngur Wairwo is marma wangany tango miru yul ngolang naputar kumala kawangany na kung arit miru mo taruk kumay ko tuwalir ako tawon pat ngarapin ngarachal tiyak chamaw ka ngarachal tiyak ngaratutar mam new testament tuwalir akal ngayang ngurja chama kaplanya
2: Jogja ka jamai ngarakadwal daruk ya awarame mata-mata pu ka tiang bele ngaradal yutta bapro jorop tindi pal daruk le jamale ka kangka ngaramar kimai ngetire narkan wala le ka jama Kanarkan wala lekang dengan jarak meram taruk. Uripung daruk muka bala uripul daruk lel. Tiang piring arah merci main getire. Kungkai unawur. Kungkai ungarin kai yurungi wala. Translate temala. Ka bolo ngapa ke wala ngarin ka kungkai un. Tiang piring arah merci main getire. Piling arah yuta dari yuang bapu jodoh tuan. Ka, kungkai unau yang arah ka mara minde meter walalanggung. Jaman napul ka malaman apan. Ka ngayang urut mana mereka kungkai un mer napul ka. Ka balanya.
3: Yo, ya kungkai yungir nga. Yo, nan ngaru. Majalah manjika ya banyak ya nana ya banyak ngayakan kariwan kajang uyunya kalau yo kacuk minggu yang aru majalah yuman
2: cangung yang aru rak kalam malengkol tahu banyak cinang balangan apa ya kajang menggiye menggiye ngan apa ya ka yutawo Jukau nalpian ngaru ya kayaan na piliuman. Canguyan. Ngacilim janal ya kan jama. Laptuman janal ya kan doyojora. Kanangal janal ya kan. Word to word janal ya kan nangal. Iyan malain kayaan li. Ya cangu piwala ya kan waratuan. Kajangum. Nganapu ya kan maingi nganapu ngaru. Waratun banyaya, iyana, jangan apa yang ramai gaya, kunyana ngare manan ngaro, pulunan ngaro, dawatuman banyaya, iyana, jangu iyan, jangu nyako, ngaya ramai gaya, kinang bala, jawitjan ya, nan ngaro, yalalang umbi, dawatun jangu iyan. Yang waya kagariyon. Ya kaya na niya ako ay muna bala yumurko o muna bala pitun nga re yuta dokit nga re ngutan tinang bala. Manan nga rumengi ibay ko ya yan go manapan kajura o alma nga rumengi kamengi nama biwali ya payanalpianan ya ka